Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: God for your life.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya masih di Bengkul pagi ini menemani ruang dengar Anda di libur akhir pekan. Apa kabar? Sehat ya. Untuk Anda yang lagi menikmati libur gitu ya bersama anak-anak yang memang lagi musim liburan sekolah juga, biasanya beberapa objek wisata ini sudah mulai dipadati ya, pendengar. Nah, pesannya adalah tetap berhati-hati, jaga anak-anaknya, putra-putrinya, jangan sampai liput gitu ya dari pengawasan ya, pendengar. Karena biasanya apalagi untuk wisata air, jadi mesti ekstra hati-hati.

ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar

Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

mendengar program makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan non balita. Balita non PAUD telah diimplementasikan secara bertahap di Provinsi Bengkulu, menyasar lebih dari 40.000 penerima manfaat. Program ini, pendengar, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak awal kehidupan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Pelaksanaan MBG 3B dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga, BKKBN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, tim pendamping keluarga, serta berbagai mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut bertujuan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Zamhir Setiawan Epit, melalui Ketua Tim Kerja Bidang Peran serta Masyarakat dan Lini Lapangan Edi Sofyan SEMM, mengatakan MBG 3B ini merupakan program strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini, pendengar, juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting serta mencegah lahirnya kasus stunting baru. Hingga akhir Juni 2026, penyaluran MBG 3B di Bengkulu telah mencapai 40.913 paket makan bergizi pada kelompok sasaran. Jumlah tersebut terdiri dari 3.426 ibu hamil, 8.217 ibu menyusui, dan 29.270 balita non-PAUD sebagai penerima manfaat. Informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca kembali di RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Peringkat. Satu buah lagu dari Selvie Anggraini, Rindu. Lagi di matang kita ke pukul 10.18 menit waktu Indonesia Barat. Ya, berdengar, pernahkah Anda ketika bangun tidur badan itu terasa sakit semua ya? Jadi ternyata penyebabnya bukan cuma tentang kecapean saja. Jadi bangun tidur itu harusnya bikin tubuh kamu lebih terasa segar. Tapi kalau justru sering pegal, kaku, atau nyeri di hampir seluruh badan, itu penyebabnya bisa lebih dari sekedar kecapean saja. Nah, mulai dari posisi tidur yang kurang atau kurang tepat, kasur dan bantal yang tidak menopang tubuh dengan baik, kurang bergerak, dehidrasi, hingga pola makan ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh kamu saat bangun di pagi hari. Nah, pada beberapa kasus pendengar, keluhan ini juga dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu ya. Kami kutip dari CNN ID Light pendengar, yang mana posisi tidur ini bisa menjadi biang kerok pendengar. Dengan tidur posisi leher terlalu menekuk, punggung terpuntir, atau lutut terlalu ditekuk, ini dalam waktu lama itu bisa membuat tekanan berlebih pada otot dan juga sendi. Akibatnya, ini aliran darah tidak optimal, sehingga tubuh terasa lebih pegal, kaku, atau nyeri saat bangun di pagi hari. Nah, atau juga bisa kasur, bantal, dan kurang gerak juga ini berpengaruh pendengar. Jadi kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk itu dapat membuat tulang belakang tidak berada pada posisi ideal selama tidur. Selain itu juga terlalu sering banyak duduk atau jarang bergerak sepanjang hari, ini juga bisa membuat otot kamu dan sendi ini menjadi lebih kaku, sehingga rasa pegal semakin terasa setelah bangun tidur. Dan juga ada faktor lain seperti kurang minum dan juga terlalu banyak aktivitas. Nah, dehidrasi membuat otot ini lebih rentan mengalami kram dan pegal karena keseimbangan elektrolit terganggu. Sementara itu, aktivitas fisik yang lebih berat dari biasanya seperti olahraga intens, mendaki, atau berkebun seharian ini juga dapat memicu nyeri otot keesok harinya sebagai bagian dari proses pemulihan. Selain itu juga, ini juga dapat berpengaruh pada pola makan dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula seperti makanan olahan dan gorengan, ini pendengar dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Sebaliknya, kekurangan protein, lemak sehat, vitamin dan mineral itu bisa menghambat proses perbaikan otot saat tidur sehingga tubuh ini terasa lebih pegal saat bangun. Kalau sering terjadi, jangan dianggap sepele ya. Karena pada sebagian orang, ini pada badan yang terasa nyeri setiap bangun tidur itu juga bisa berkaitan dengan kondisi medis seperti radang sendi, kemudian juga lupus atau multiple sklerosis dan juga fibromyalgia. Jika keluhan tidak kunjung membaik, itu semakin berat juga atau bisa disertai dengan gejala lain seperti demam, pembekakan sendi, atau kelemahan otot, itu sebaiknya kamu segera periksakan diri ke dokter ya. Jadi untuk kamu pendengar yang sering mengalami hal ini terus menerus, tidak pernah berhenti setiap hari, kamu wajib bawa ini ke klinik kesehatan untuk memeriksa kondisi tubuh kamu. Informasi ini pendengar kami kutip dari CNN ID Light. Dan nanti kami akan perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus potong kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, tahukah kamu sering merasa gampang stres ya? Atau kamu sering stres atau mudah berantakan, mood kamu berantakan, atau juga badan kamu gampang sekali drop? Ini bisa saja ada hubungannya sama hal-hal yang simple seperti hubungan dengan pasangan dan sebagainya. Nah, atau juga bisa kamu jarang dipeluk. Jadi menurut jurnal psikoneuroendokrinologi ini mengatakan bahwasannya pelukan ternyata bisa membantu menurunkan hormon kortisol alias hormon stres, pendengar. Nah, tubuh memang punya cara alami untuk merasa lebih tenang lewat sentuhan hangat dari orang yang terpercaya. Jadi pas pelukan makin jarang terjadi, tubuh kamu jadi kehilangan salah satu charger untuk membuat nenangin sistem saraf kamu. Akibatnya ini rasa cemas ini bisa lebih gampang muncul, emosional lebih susah dikontrol, bahkan daya tahan tubuh kamu ikut menurun. Kalau stres berlangsung lama, ini pelukan memang bukan obat buat semua masalah ya. Tapi jangan lupa tetap rutin berolahraga, tidur cukup, dan juga jaga pola hidup sehat biar badan sama pikiran kamu tetap fit. Jadi orang yang gampang sakit atau gampang stres itu merupakan sama dengan orang yang jarang dipeluk ya. Kami kutip dari indozone.id. Nanti kami akan perbarui lagi. Jadi jangan lupa sering-sering dipeluk ya pasangannya biar bisa mengecas tenaganya kembali untuk memulai aktivitas, untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki dan sebagainya ya. Dan pendengar, pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga nanti akan hadir di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi terus pantau kami di 98.8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

0: seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipe demonstrou
2: saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir.

0: sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan, dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
0: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Balik ya, berarti begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin dari yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai bagi saya. Itu seperti ini lainnya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara kok. Itu kan bukti. Bahwa ini bukan, kalau orang menyatakan ini, apa tadi? Ecek-ecek, apa? Ciri dan sebagainya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi. Untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
2: Bengkulu siang ini bersama

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada FMRR Minto Premier pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, kita cukup untuk lagu-lagu oldies di kesempatan siang hari. Kami akan ajakkan untuk mendengarkan kubra azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kota dan sekitarnya. Dari studio aku ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa, jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

cerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan, kita cukupkan untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagu-lagu oldies akan kami hadirkan sampai pukul 13 nanti. Dan pada pukul 13, pendengar, seperti biasa kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 kembali untuk mengikuti warta berita daerah.
1: Anda masih

98,8 FM RRI Bintang Peringgar, satu buah lagu dari Prisya Fisheri dengan Peter Pan menunggumu. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia Peringgar. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 Bengkulu untuk mengikuti warta berita daerah. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah Siang edisi Sabtu 4 Juli 2026. UMKM di Kabupaten Kaur diminta memanfaatkan sisa waktu urus sertifikasi halal. Argentina harus berjuang keras kalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 untuk mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Bersama saya Hari Ansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar pemirsa, kami awali informasi pertama dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kembali menggelar program magang tematik Membangun Desa dengan mengirimkan 13 mahasiswa semester 4 ke Pulau Enggano untuk mendampingi pemerintah desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa atau Raperdes. Mahasiswa yang didampingi dua dosen pembimbing tersebut ditempatkan di Desa Kana dan Desa Meo dengan fokus menyusun Raperdes tentang pengelolaan hutan adat Danau Pulau Kaudar Kaharuba serta pengelolaan destinasi wisata Bak Blau sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan pemanfaatan potensi lokal. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Dr. M. Yamani mengatakan program magang yang berlangsung hingga pertengahan Agustus 2026 ini merupakan bagian dari pengembangan desa binaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah berjalan sejak 2024. Melalui penyusunan dua Raperdes tersebut, pemerintah desa diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam mengelola kawasan hutan adat, mengembangkan sektor pariwisata, serta menjaga kelestarian lingkungan dan aset desa. Dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan kedua tahun 2026 di Aula KPU Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Anggota KPU Kota Bengkulu Anggi Stepensen mengatakan bahwa pelaksana rapat pleno terbuka ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam memastikan data pemilih yang digunakan pada setiap tahapan pemilu. Data pemilihan meningkat memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga data pemilih benar dan akurat.
1: Dia bergerak terus ya, dinamis ya. Tentu ada penambahan pemilih baru. Dan juga ada pemilih yang TMS, misalnya meninggal dunia dan masuk dalam kategori-kategori TMS.
0: Menurutnya, keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai instansi terkait yang memiliki data kependudukan dan informasi penting lainnya. Pendengar pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara singkat bersama Ketua Raflesia Business Class Haki Anzaili mengenai kenaikan pajak yang akan diberlakukan bagi pelaku usaha marketplace pada awal bulan Agustus 2026 mendatang bersama Bisara Sianipar.
2: Selamat siang pendengar, saat ini kita sedang terhubung dengan Ketua Raflesia Business Class Bengkulu, Haki Anzaili.
3: Oke, selamat siang Bang Bisara.
2: Seperti apa tanggapan dari Haki sendiri mengenai kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak penghasilan dari pemilik usaha yang mereka berjualan di platform marketplace?
3: Tentunya hal ini sangatlah memberatkan ya, apalagi indeks ekonomi, di ekonomi yang seperti saat sekarang ini, di mana rupiah udah naik, udah sekitar 18 ribu, apa-apa semua mahal, dan teman-teman kita yang jualan melalui platform marketplace ini adalah salah satu usaha ya, usaha yang digandrungi mereka, dan juga untuk bisa mendapatkan omset. Nah, menurut saya ini jelas-jelas sangat memberatkan, karena selama ini kan belum ada pajak, karena dengan adanya potongan ini aja kan itu sangat memberatkan ya, apalagi adanya pajak ya kita 0,5% dari setiap transaksi ya, atau menurut saya sangat-sangat memberatkan, dan ini sebagai challenge juga sih, sebagai seorang penjual di platform marketplace agar mereka bisa mencari cara agar bisa mendapatkan omzet dan keuntungan dari penjualan meskipun ada pajak. Seperti itu, Bang.
2: Oke, apakah nanti ada pengaruhnya atau pengurangan tingkat pembeli kepada platform marketplace tersebut?
3: Terjadinya penurunan mungkin ada ya, mungkin tapi sedikit ya, mungkin ya nggak terlalu besar, nggak terlalu masif. Karena mereka untuk melihat keuntungan pasti lebih enak sih ya pakai sistem online ya, belanja lewat marketplace karena lebih gampang dan juga ada banyak diskonnya dan sebagainya. Dan kalau beli langsung kan mungkin para pembeli ini juga masih banyak mikir gitu ya, harus keluar ongkos, keluar ini dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk penurunan daya jual beli ya, itu sedikit sih paling, Mak.
2: Nah, apakah nanti ada terpengaruh juga terhadap peningkatan harga barang atau jasa tersebut yang sebelumnya?
3: Ya, ini juga yang menjadi permasalahan ya. Kalau jelas, kalau sudah ada diberlakukannya pajak seperti ini, ya mungkin salah satu cara mereka untuk survive ya, Bang ya, bertahan hidup di era platform marketplace, ya itu mungkin salah satunya caranya untuk bisa menaikkan harga supaya mereka bisa mendapatkan omset atau keuntungan. Tapi itu tadi, ketika

0: mengawal percepatan penyelesaian pembangunan saluran irigasi program cetak sawah rakyat atau CSR di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong. Infrastruktur ini menjadi penunjang utama agar sekitar 572 hektar lahan sawah yang telah dicetak dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim Inspektorat Provinsi Bengkulu turun langsung melakukan pemantauan di lokasi proyek. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan pihak penyedia saat ini masih menyelesaikan pembangunan kembali bendung penampung air yang akan menyuplai jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 3 km hingga air dapat mengalir ke lahan pertanian. Pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi tersebut rampung pada Juli 2026 sehingga distribusi air dapat segera dilakukan. UMKM di Kabupaten Kaur diminta manfaatkan sisa waktu urus sertifikasi halal. Laporan selengkapnya bersama rekan Danu Yogyarto.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur kembali mengingatkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sekretaris Diskuperda Kaur Hayanianto menegaskan bahwa sosialisasi dan informasi mengenai kewajiban ini sebenarnya sudah digencarkan sejak tahun 2024 lalu. Pemerintah daerah terus mendorong para pelaku usaha agar tidak menunda-nunda proses pendaftaran yang penting bagi keberlanjutan bisnis mereka. Langkah proaktif ini diambil karena batas waktu akhir atau deadline bagi UMKM untuk mengantongi sertifikasi halal akan jatuh pada bulan Oktober 2026 datang.
2: Dari 2024 semenjak aturan, kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dari 2014 itu disahkan. Kita sudah memberitahukan kepada UMKM, terutama yang UMKM binaan, karena kita ada media di sana. Kita sudah beritahukan bahwa ini ada kewajiban dari UMKM untuk melaksanakan sertifikasi halal yang terakhir di 2006.
1: Ditambahkan oleh Hayan, pihak Diskuperda Kaur berharap momentum waktu yang tersisa beberapa bulan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sertifikasi halal ini bukan sekedar pemenuhan regulasi nasional, melainkan juga perlindungan konsumen, sekaligus peningkatan daya saing produk lokal di Kabupaten Kaur di pasar yang lebih luas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Memasuki awal Juli 2026, harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara sedikit mengalami penurunan. Dibandingkan akhir Juni 2026, harga tandan buah segar turun sebesar Rp20 per kilogram. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, harga tandan buah segar tertinggi di tingkat pabrik saat ini berada di harga Rp2.920 per kilogram. Sedangkan harga terendah sebesar Rp2.810 per kilogram. Meski penurunannya tidak terlalu besar, kondisi ini juga tetap menjadi perhatian, mengingat komoditas kelapa sawit merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Hardi Antoni mengatakan, menghimbau seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara agar membeli tandan buah segar petani sesuai harga penetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bengkulu.

0: Anda masih bersama kami di Berita Daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kaur dorong peternak lebih tertib melalui program kandang layak. Laporan selengkapnya bersama rekan Lili Rahman.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya mendukung penerapan peraturan daerah atau perda ternak di Kabupaten Kaur melalui berbagai program terhadap masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah rencana fasilitasi pembuatan kandang ternak yang layak dan sesuai dengan standar bagi para peternak. Program ini bertujuan untuk menertibkan hewan ternak sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ternak di tengah masyarakat. Selain itu,

0: kandang yang baik juga nilai penting dalam menjaga kesehatan hewan dan menunjang produktivitas ternak. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata sistem peternakan. Ia menilai program ini penting untuk mendukung target Pemkab Kaur pada tahun 2026 yaitu zero ternak yang dilepas liarkan. Menurut Abdul Hamid, keberadaan kandang yang memadai akan mendorong peternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya. Hal ini juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi praktik melepas liarkan hewan yang selama ini kerap menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat.
1: Di kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama dukung ya penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 ini terkait dengan larangan melepas liarkan hewan ternak. Karena kenapa? Kita berharap ya 2026 ini sebuah komitmen yang kami bangun. Pak Bupati secara tegas menyatakan 2026 Kaur zero atau nol terkait dengan hewan ternak yang dilepas liarkan.
0: Yang menambahkan penertiban ternak tidak hanya berdampak pada ketertiban umum tetapi juga pada kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, potensi konflik akibat ternak yang berkeliaran bebas dapat diminimalisir. Pemerintah daerah juga berharap melalui pembinaan dan dukungan sarana tersebut kesadaran peternak akan semakin meningkat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur resmi mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik semester 1 tahun 2026. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari tertib administrasi kepartaian di tingkat daerah jelang tahapan pemilu mendatang. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Muklis Arianto menjelaskan bahwa dari total 19 partai politik yang tercatat, tingkat partisipasi dalam pemutakhiran data kali ini masih tergolong minim. Tercatat hanya ada 7 parpol yang secara aktif melaksanakan proses pemutakhiran data dan dokumen mereka. Ketujuh partai politik yang telah merampungkan kewajiban tersebut antara lain PDIP, PKS, PAN, PSI, Perindo, P3, dan Partai Umat. Sementara itu, 12 partai politik lainnya diketahui tidak melakukan pemutakhiran data pada semester pertama tahun ini. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Kaur, Nyonya Poppy Tatriansih Gusril, mengatakan melalui workshop Women Program, ia berharap tim penggerak PKK Kaur dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk meningkatkan kualitas program kerja di daerah. Kegiatan yang digelar di Hall Institut Kesehatan Medistra Deli Serdang Sumatera Utara ini mengusung tema penguatan peran perempuan dalam meningkatkan daya saing daerah. Melalui inisiatif ini, kapasitas, keterampilan, serta kepemimpinan perempuan akan diperkuat demi mewujudkan kesetaraan gender yang merata di berbagai sektor. Partisipasi aktif dalam lokakarya nasional tersebut menjadi bukti komitmen kuat PKK Kaur dalam bidang pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan hingga pendidikan. Poppy Tatriansih menambahkan bahwa wawasan baru dari acara ini akan memperkuat kolaborasi serta menghadirkan inovasi yang mampu mendorong kaum perempuan menjadi lebih mandiri. Kita ke kabar Piala Dunia 2026, kalahkan Australia 4-2 melalui adu penalti. Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1934.
3: Timnas Mesir berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti dengan skor 4-2 di babak 32 besar. Laga ini dimainkan pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dua eksekutor Australia, Harry Souter dan Lucas Harrington, gagal menjalankan tugasnya. Sedangkan seluruh penendang Mesir, termasuk Mohamed Salah, sukses mencetak gol. Hasil tersebut mengantarkan tim asal Afrika ini lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 92 tahun. Sebelumnya, pencapaian serupa terakhir kali diraih Mesir pada Piala Dunia 1934. Pada awal pertandingan, Mesir tampil agresif dan berusaha menekan pertahanan Australia. Gol pembuka Mesir tercipta di menit ke-13 melalui skema serangan dari sisi sayap yang diakhiri tandukan Emam Assour. Tertinggal 0-1, Australia kemudian meningkatkan intensitas serangan dan lebih banyak menguasai bola. Socceroos beberapa kali menciptakan peluang, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor 1-0 untuk Mesir bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Australia akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55 melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Aidan O'Neill yang mengarah ke depan gawang justru berakhir menjadi gol bunuh diri Mohamed Hani. Kedua tim bermain lebih berhati-hati sepanjang sisa pertandingan hingga perpanjangan waktu berakhir tanpa tambahan gol. Pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir. Pada babak adu penalti, Mesir tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan 4-2 untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Masih dari Piala Dunia 2026, babak 16 besar dipastikan tanpa satupun wakil Asia. Setelah Australia dikalahkan oleh Mesir melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 di babak 32 besar. Selain Australia, Jepang juga harus mengakhiri perjalanan mereka setelah dikalahkan juara dunia 5 kali Brazil dengan skor 2-1. Korea Selatan, Qatar, Iran, Arab Saudi, Irak, Yordania, serta Uzbekistan juga gagal melangkah lebih jauh karena terhenti di babak penyisihan grup. Korea Selatan sempat meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko di penyisihan grup, namun tidak mampu menjaga stabilitas permainan pada laga selanjutnya. Kegagalan wakil Asia pada Piala Dunia 2026 membuat pencapaian terbaik tim-tim wakil Asia masih belum berubah. Korea Selatan masih menjadi tim Asia dengan pencapaian tertinggi setelah mencapai semifinal pada Piala Dunia 2002 saat tampil sebagai tuan rumah bersama Jepang. Sementara Jepang pernah menembus babak 16 besar pada Piala Dunia 2002, 2010, 2018, dan 2022. Australia juga beberapa kali mencapai fase gugur, termasuk babak 16 besar pada Piala Dunia 2006 dan 2022. Sementara itu, pendengar pemirsa, Argentina melaju ke babak 16 besar setelah menang dramatis atas Tanjung Verde 3-2. Selengkapnya bersama Yan Berlian.
4: Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Dalam laga babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami Sabtu pagi. Kemenangan tersebut diraih dengan perjuangan keras hingga babak tambahan waktu. Tim Tango tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah. Tanjung Verde tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit sejak menit awal. Kapten Argentina Lionel Messi kembali menjadi sosok pembeda. Bintang berusia 39 tahun itu membuka keunggulan timnya pada menit ke-29. Melalui penyelesaian tenang yang membawa Argentina unggul 1-0. Here at this World Cup, one of a number of players from Atletico Madrid. In it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational. Start to the back. You see, Lisandro Martinez. What a ball this is. What vision. Messi's on his. Memasuki babak kedua, Tanjung Verde bangkit. Di Duarte berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-59, sehingga pertandingan kembali berlangsung terbuka. Gol bertahan hingga waktu normal. Drama kembali terjadi di extra time. Lautaro Martinez membawa Argentina kembali memimpin pada menit ke-92. Namun keunggulan itu hanya bertahan sesaat setelah Sidney Cabral mencetak gol penyeimbang pada menit ke-103. Saat pertandingan tampak akan berakhir dengan adu penalti, Argentina justru memperoleh keberuntungan. Sebuah umpan ke depan gagal diantisipasi dengan baik oleh bek Tanjung Verde yang justru membelokkan bola ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut memastikan kemenangan 3-2 Argentina atas Tanjung Verde. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan duel sengit yang akan bergulir pada Minggu dini hari 5 Juli 2026. Turnamen paling bergengsi di dunia ini kini telah memasuki fase gugur di mana setiap tim tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Dua pertandingan pembuka di fase ini dipastikan akan menyedot perhatian jutaan pasang mata penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Laga pertama akan mempertemukan salah satunya tuan rumah Kanada yang ditantang oleh tim kejutan dari Afrika, yakni Maroko. Tony, salah seorang penggemar sepak bola, mengatakan Kanada yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri tentunya membawa misi besar untuk mengukir sejarah baru dan melangkah lebih jauh. Namun, Maroko yang dikenal dengan pertahanan kokoh dan serangan balik cepat diprediksi akan memberikan perlawanan sengit demi mengulang keajaiban mereka di edisi terdahulu. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, raksasa Eropa Prancis dijadwalkan akan berjumpa dengan wakil Amerika Selatan, Paraguay. Ia menjelaskan Prancis yang bertabur pemain bintang tentu lebih diunggulkan di atas kertas dan berambisi mengamankan tiket perempat final secepat mungkin. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah Siang kali ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk hari ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id dan informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan saya Haryansyah beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu siang ini. Tadi sudah kami hadirkan informasi di berita daerah untuk edisi hari ini, dan informasi lainnya juga bisa Anda update melalui portal berita rri.co.id dan juga informasi update seputar Piala Dunia tentunya. Biar nggak ketinggalan, Anda bisa langsung cek di portal berita rri.co.id, apalagi mengenai hasil-hasil pertandingan ya. Dan kali ini kita direlaksasi untuk menemani Anda dengan musik juga informasi hingga pukul 15 nanti.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita menemani Anda di siang ini ya, di sajian lagu-lagu dangdut. Bisa request lagu di 0739 616 55. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oh iya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini bersama Pak Amir, Mas Bobi ini ya.
1: Ya oke. Pak Amir gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, tadi siang panas nih, sekarang ada mendung-mendung.
1: Agak mendung-mendung dikit gitu ya. Oke, semangat ya. Ya, semangat. Oke, semoga sukses apapun kerjaan hari ini.
2: Ya, kita ini kan orang tunanetra, tukang pijat, bilangin aja sama Mbak Desi.
1: Iya, semoga sukses gitu apapun pekerjaannya, jobnya apa? Pasiennya banyak, pijatannya ya.
2: Alhamdulillah kalau lagi ada ya.
1: Terus yang dipijit juga bisa sembuh dari apa keluhannya ya, gitu kan?
2: Ya. Pegal-pegal ya.
1: Oke, Pak Amir mau request lagu apa nih Pak Amir?
2: Kalau ada Anta Kopi itu judul lagunya dari vokalisnya Benjus Yunus.
1: Siapa?
2: Anta Kopi itu judul lagunya, vokalisnya Yus Yunus.
1: Anta Kopi ya.
2: Itu judul lagunya vokalisnya Yesus. Lagunya kayak gini, kalau boleh nyanyikan kita sedikit ya.
1: Boleh, boleh.
2: Yeah, yeah, bagaimana ini. Mudah-mudahan ada ya lagunya.
1: Yus Yunus ya. Saya cari dulu ya Yus Yunusnya.
2: Salam spesial untuk Mas Bobi yang setiap harinya lagi di RRI.
1: Oke.
2: Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, sampai tuntas.
1: Amin.
2: I love you dan RRI paling dengar pas selamanya.
1: Oke.
2: Hidup festival Piala Dunia ya 2026 ya.
1: Siap. Oke, yang penting lagu Yus Yunus ya bang ya.
2: Namanya angkat topi ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya nggak ada, belum ketemu tuh lagunya yang angkat topi. Angkat topi ya. Di belakangnya Pak Amir, boleh gabung di 0739 616 55 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Adi Dina di perkebunan Pematang Ajan.
1: Di mana tuh?
3: Uku Selatan.
1: Oh, Uku Selatan. Dengan Dina.
3: Adi Dina.
1: Oh, Adi Dina. Oh, yang dulu. Kemana aja kakak?
3: Ada.
1: Adi kebun ini ya?
3: Iya.
1: Semangat ya.
3: Lagunya apa?
1: Boleh.
3: Cubit-cubitan.
1: Waduh, siang-siang cubit-cubitan apa enggak panas ya?
3: Ini Bang Bobi.
1: Boleh. Iya, betul.
3: Bang, sapa-sapa ya, pendengar setia soalnya.
1: Siap, iya. Adi Dina ya?
3: Iya.
1: Di perkebunan Oku Selatan ini ya?
3: Iya, Pematang Ajan.
1: Daerah mana itu?
3: Di Muara Sindang.
1: Berarti masih dekat ke sini ya?
3: Iya, perbatasan.
1: Oke, semangat ya.
3: Iya.
1: Semoga itu banyak rezekinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi Dina di Oku Selatan. Satu lagi sebelum kita putarkan musik. Halo Pro Dangdut. Dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
4: Aisyah.
1: Oh, Kakanda PK.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kakang PK sehat. Gimana kabarnya di sana?
4: Alhamdulillah ya, panas
1: sih. Panas sama di sini. Kalau kata Mbak Desi itu bedengkang itu panasnya.
4: Kalau aku bukan bedengkang.
1: Apa tuh?
4: Aduh, berengkung.
1: Oh, bedengik. Oke, request lagu apa nih Kang PK?
4: Lagunya panas-panas sama ini. Sumina dari
1: Sumina.
4: Jamal
1: Mirdad. Sumina.
4: Jamal Mirdad.
1: Oh, Jamal Mirdad.
4: Bobi.
1: Ui.
4: Itu tadi saya pernah tadi.
1: Yang mana tuh?
4: Ya, Adi Dina.
1: Iya, Adi Dina.
4: Di mana kan tadi? Di Marsindang.
1: Di Marsindang.
4: Oh, jemput ke sini lah berarti.
1: Tahu cuma Oku Selatan.
4: Para tetangga.
1: Oh, tetangga. Ada pokoknya cantik jemanya di Facebook tuh laku kita berteman. Dia nganu lakinya ganteng gitu kan. Adi itu lakinya, Dina tuh bininya.
3: Aduh.
4: Tahu betul.
1: Oh, ya iyalah, kita kan berteman di media sosial dengan Adi Dina.
3: Aduh.
1: PK saja. Dia bukan tian di medsos. Kang. Oi. Musim durian dik deh.
4: Oi. Belum lah.
1: Oh, belum di situ.
4: Oh.
1: Di sini lah mudim, lu dim.
4: Kalau cerita masalah durian di sini, kalau di barat kita dik.
1: Kurang ya?
4: Kayak kurang. Di sini dik enggak beli durian.
1: Oh, karena di situ dingin.
4: Yang ada durian itu di daerah ini, radio selatannya.
1: Oh, itu.
4: Daerah panas. Ada lagi sini, kau ini lah.
1: Oh.
4: Woi, ngomong-ngomong, baper ke kau di situ?
1: Kalau informasi sekitar
4: 54. 54. Berarti tinggi sini.
1: Berapa Kang?
4: 60.
1: Bukan ini harapan.
4: Bukur. 60 itu lah, ada pulau yang lebih 1000.
1: Oh, alhamdulillah, berarti nak kututuk nak aku eh.
4: Kau
1: jual kau ke selatan kele.
4: Di sini musim panas mana?
1: Musim panas. Sama.
4: Jadi
1: mak jemuk kawan. Yang penting suasana hati tetap ada mau Kang, walaupun panas cuaca.
4: Tahu, kita tadi. Cuman aku tadi Bang Bobby ini masih cantik-cantik anjung.
1: Ngapa? Ngapa tuh?
4: Aja saja kalau kamu.
1: Ngapa kecapean apa Kang?
4: Ah, selalu kecantikan.
1: Ya lo mana? Kataku Mama Dina tadi cantik nyamannya. Ini antrikin ala di Facebook. Kang, terima kasih. Suminahnya kita ganti ya, Kang?
4: Oi, jangan.
1: Dek bedie lagunya, Kang.
4: Aduh.
1: Mana Suminah ini adanya Cak Dikien, nah, lagu Jawa. Lagu Jawa yang ada di sini.
4: Oh, zaman beda tahun 80 itu.
1: Oh, ya, ada lagunya, cuman di playlist nih payahnya kakinya. Nak di masa nak dibongkar. Nak dibongkar kudai.
4: Hah? Saya bongkar. Dengerti lagu apa?
1: Ah itu payah juga Kang aku mutar anu kasetnya ndak ku ini ndak ku reo-reo gitu kan.
4: Algerti lagu apa lah?
1: Oh ya ada ayuan ya di situ ya? Ada ayuan suaranya?
4: Hah?
1: Ada ayuan suaranya?
4: Ah,
1: aku dah pesan kau dengan ayo tuh aku ke situ kegulai mungkos bungok-bungok aja gitu kak.
4: Ayam mana man?
1: Oke. Oke kan pokoknya lagunya ku pilihkan.
4: Lagu apa?
1: Jamal Mirdad.
4: Ah, lagu apa?
1: Jamal Mirdad ini adanya no lagu populer bujangan goyang DPR.
4: Ai bahasa gelawe perjangan de. Di lagu.
1: Aku yang DPR ni lemak pula.
4: Anu saja wei, usah kau tangis si
1: dayo. Oh Indo, usah kau tangis si jangan ni anggal nangis-nangis tu. Aku. Aku. Aku jadi-jadi. Pokok kelek ku cakagilah.
4: Ai, kelek dapat bola.
1: Ya pokoknya amdek dapat kali paling anu kakang tu bersekutu ya ngomel-ngomel. Gila ngomel-ngomel kan aku jauh aku dengar enggak ada.
4: Itulah Bang Bobby.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih sama-sama. Ini kan waktunya kan bisa panjang.
1: Siap, makasih banyak.
4: Kalau kajian enggak.
1: Ya udah mau turun lah Kang.
4: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang PK di Ogo Selatan. Dan kita ya Ningkah jadi keterusan ya Kang PK. Kita dengarkan kembali lagu dangdut berikut ini. Dan tetap setia bersama kami di Pro Dangdut 98,8 FM.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. 98,8 FM RRI Bintuhan. Masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Mengundang Anda kembali untuk gabung di 0739 61655. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam. Oh, selamat siang Pro Dangdut. Ini kayaknya udah gelap tadi. Siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Boy di Simpang 3 Kasubaru.
1: Pak Boy, gimana kabarnya nih Pak Boy?
2: Panas ini bang.
1: Panas ige saha ini ah. Lagi di mana?
2: Lagi bangun pas bangun tidur dengar ini tadi.
1: Oh, bangun tuh lihat tadi.
2: Nah,
1: Oh ya, memang kalau dari jema kajian tuh agak-agak ini ah, sumpok gitu ah, perasaan itu. Amanlah ditulik kan adonya segar lagi. Request lagu apa nih?
2: Yang itu saja nih bang.
1: Apa nih bang?
2: Siapa yang punya dari Roma Irama?
1: Siapa yang punya? Yang punya Pak Boy. Siapa yang punya? Ini ada rencana enggak ini lagi? Aktivitas lagi apa deh? Santai saja hari ini.
2: Santai saja ini gitu.
1: Lah petang pula ah.
2: Lah petang pula. Baru
1: okay. Nyakatan situ deh bae. Dicapakan lagi. Dicapakan luwot gitu kan. Tapi dicapakan tuh ada juga ininya, ada penggantinya.
2: Ada gunanya.
1: Ada gunanya, dicapakan saja ku ambil tanci mu
2: anuat. Nanti siapa akan dengan biduan kamu gitu sayang.
1: Oke, siapa yang punya nih Rita Sugiarto featuring Roma Irama. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salam ya katanya janda gaul saja di Kasubaru.
1: Oh, ada janda. Ngapainnya nak nyelami janda ni Hani?
2: Ini katanya galak apa Boy katanya ngapa dia nelpon lagi. Salam-salam aku lah katanya. Ini aktif bang itu apa ngelongkan.
1: Oh lo itu dekian ngomong anu mak di rumah tu kataku nyelam-nyelam yang anda.
2: Ini nanggil kemari katanya Pak Boy ngapa dia nelpon.
1: Oh iya,
2: aduh tadi ngelong tadi. Mungkin bagi dia yang ngelong ini Bang Bobby.
1: Oh iya, mudah-mudahan salam pula kan dia anu Ayunda yang itu semoga sehat cek kan. Oke, salam-salam untuk siapa lagi ini?
2: Cuma itu saja lah.
1: Oke, kan damping di sini Pak Boy, main-main ke sini sekali-sekali.
2: Awak ni sibuk lah bang, kadang-kadang nak bawa mido-mido.
1: Mido. Kita sama-sama sibuk. Okay, terima kasih Pak Boy.
2: Ya, terima kasih kembali Bang Bobby.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Boy di Kasubaru. Sukses buat Pak Boy dan buat pendengar semua. Satu penelpon lagi ya. Aku sudah punya di playlist lagunya nih. Roma Irama, siapa yang punya? Di belakang Pak Boy. Kita coba lagi. Halo, selamat malam. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana nih?
3: Dangdut adalah kita. Dengan Wawan Bang di Rata Agung.
1: Wawan di Rata Agung. Gimana kabarnya, Wan?
3: Sehat.
1: Sehat ya. Cuaca masih panas juga di situ.
3: Panas betul, Bang.
1: Namanya juga panas musim kemarau.
3: Mana situ, Bang? Panas juga.
1: Sama lawan kita kan di langit yang sama gitu ya. Kan. Tetangga lagi daerahnya.
3: Tetangga provinsi.
1: Iya, itu siapa tuh ketawa Tiwi?
3: Anak-anak, Bang.
1: Oh iya, happy bener tuh ditemenin anak-anak siang-siang gini ya.
3: Lagi libur sekolah.
1: Lagunya apa nih, Bang Wawan?
3: Tajamnya Karang, Bang.
1: Tajamnya Karang. Walaupun
3: berapa kopi di Bintuhan, Bang?
1: Enggak tahu juga, belum tahu, tapi kata kemarin ada yang bilang 53, 54 gitu kan, sekitar segitu. Kalau di situ berapa, Wan?
3: 52, Bang.
1: Oh, 52. Tapi masih banyak kopinya yang mau dijual.
3: Udah buah terakhir, Bang.
1: Iya, tapi masih ada kan?
3: Dikit-dikit lagi.
1: Kadang-kadang ada juga yang masih nyetok gitu kan yang belum dijual.
3: Makasih Bang
1: Yau. Makasih Bang Wawan. Sukses, bahagia sama anak-anak yang lagi liburan. Baik pendengar, kita masih punya waktu 2 lagu lagi ya, dan kita tuntaskan untuk Anjang Sane di Udara. Nanti bisa gabung lagi malam ini, malam apa nih? Malam nanti. Iya, bisa bergabung lagi nanti malam ya, untuk berkirim salam ataupun request lagu pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 21. Ada siapa yang punya? Kemudian tajamnya karang. Saya bingkiskan untuk Bang Yadi alias Pak Rigo alias Kang Di Hermawan di Perkebunan Air Mantai. Katanya kemarin sering dengar katanya ya di daerah situ. Dan buat Pak Ab juga di Perkebunan Air Mantai, semoga sehat terus ya. Untuk Anda yang saat ini tengah memantau kami di perkebunan, tengah istirahat bersama keluarga,

0: Kami tuntaskan lagu-lagu dangdut di Dangdut Pro atau Pro Dangdut untuk hari ini edisi 4 Juli 2026 dan insya Allah kita bertemu lagi di Pro Dangdut pada jam dan gelombang yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi untuk azan asar pukul 15:37 hari ini.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 1, 2, 1, 2.

Pendengar, azan asar berkumandang nanti pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat. Jelang azan asar, kami ajak Anda menyimak lagu nuansa Islami.

merah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

kabar kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan asar dan sudah membawa kita pada pukul 16 lebih 6 menit ya. Satu jam ke depan hingga pukul 17 lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda. Dan jangan lewatkan nanti untuk sajian lagu-lagu daerah menemani Anda di penghujung lintas bintuhan sore dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan sore. Ada Budi Doremi tadi ya, baru saja berlalu dengan Tolong. Pendengar Regional Hit and 8 Surabaya, Kai Service Robert Soeharti mengatakan program nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia mendapat respon positif kafe yang ada di stasiun, dan penumpang yang semula hanya menunggu jadwal keberangkatan kereta kemudian memilih menghabiskan waktu menyaksikan pertandingan bersama di area kafe. Antusiasme pengunjung melampaui perkiraan, dan di loko kafe stasiun Gebung ini peningkatan kunjungan diproyeksikan sekitar 10% selama penyelenggaraan nobar. Namun realisasi justru mencapai sekitar 20%. Ini dikatakan Robert dalam perbincangan dengan Pro3 pada Jumat 3 Juli kemarin. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, Loko Cafe menghadirkan paket menu khusus nobar dan minuman. Promo tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati pertandingan sambil bersantap. Meski seluruh kursi terisi penuh saat pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib dan lalu tidak juga menimbulkan kerumunan yang berlebihan. Keberhasilan program nobar di stasiun ini juga berdampak pada peningkatan jumlah pelanggan yang kembali berkunjung, dan melihat respon positif, kegiatan serupa dinilai berpotensi kembali digelar pada agenda besar berikutnya. Dan pendengar, untuk mengakses informasi aktual lainnya, Anda bisa mengunjungi situs kami, di situs pemberitaan kami di rri.co.id. Masih bersama Bobby yang bertugas menemani Anda hingga tengah malam nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya ada Zikpa Magnolia, Percintaku Baru Saja Berlalu, dan sudah membawa kita pada pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah daerah terus berupaya mendukung penerapan peraturan daerah perda tentang ternak di Kabupaten Kaur melalui berbagai program kepada masyarakat. Salah satu untuk Dukungan tersebut adalah rencana fasilitasi pembuatan kandang ternak yang layak dan sesuai standar bagi para peternak. Program ini bertujuan untuk menertibkan hewan ternak sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ternak di tengah masyarakat. Dan selain itu, kandang yang baik juga dinilai penting dalam menjaga kesehatan hewan dan menunjang produktivitas ternak. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem peternakan, dan ia juga menilai program ini penting untuk mendukung target Pemkab Kaur pada tahun 2026, yaitu zero ternak yang dilepas liarkan. Menurut Abdul Hamid, keberadaan kandang yang memadai akan mendorong peternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya. Hal ini juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi praktik pelepas liaran hewan yang selama ini kerap menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Sore. 10 menit lagi ya, kita beralih ke lagu-lagu daerah Bengkulu dan Sumbaksel selama 1 jam nanti hingga pukul 18. Masih lagu-lagu pop Indonesia menemani ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Dan sekarang sudah membawa kita pada pukul 17 lebih 2 menit ya. Selanjutnya lagu-lagu pop daerah menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami FM 98,8 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

M. Hussein Mutahar, atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur dan Mars Hari Merdeka. Karya terakhirnya Dirgahayu Indonesiaku menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Lagu Syukur ini bercerita tentang rahasia syukur yang syahdu dari seorang anak bangsa yang merasa sangat beruntung telah dilahirkan di Indonesia. Ia pun bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang sudah dikaruniakan ke dalam hidupnya. Indonesia memang adalah negara yang sangat indah dan luar biasa. Kita perlu bersyukur bisa menjadi bagian dari bangsa yang hebat ini, yang memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya, namun bisa bersatu menjadi sebuah negara kesatuan.

Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda untuk sore hari ini, edisi 4 Juli ya 2026. Dan jelang azan maghrib yang hari ini jadwalnya pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak lagu nuansa islami. Selamat petang dan selamat menuntaskan aktivitas. Semoga saja semua aktivitas yang dijalankan hari ini sudah tuntas dengan hasil yang memuaskan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: Kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib dan menemani Anda jelang warta berita sentral dari Pro 3. Kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami tuntaskan lagu pop Indonesia menemani Anda, dan selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Dari berita, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Memanfaatkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar,

0: Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
1: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
0: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
4: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
3: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
4: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
4: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
6: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
7: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
8: Modal nambah.
7: Jadi dulu.
8: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
9: Tetap ya gitu.
8: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
7: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik.

0: dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
1: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
2: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
1: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
2: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
1: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
0: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
3: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
0: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
3: Baru ada seminggu.
0: Seminggu jualan tetap?
3: Ya, pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ini kan modal-modal awal ibaratnya semenu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya, ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Spesialnya sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limited.

Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi akan kami hadirkan mimbar protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Tawar Hati. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel kami RRI Net Bengkulu, dan juga dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut pendengar, kita simak bersama mimbar protestan, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, kita boleh bersua kembali doa dan harapan kami. Tentu saja kiranya setiap kita memperoleh pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kendati pun ada banyak persoalan, pergumulan yang belum terselesaikan. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak habis-habisnya dan tidak putus-putusnya. Dalam segala hal kami menyadari seringkali kami tidak puas, kehilangan semangat, tidak fokus, pada akhirnya membawa kami kepada ketawaran hati. Sebab itu kami malam ini akan belajar firman Tuhan supaya kami tidak gampang tawar hati sekalipun situasi kondisi yang kami hadapi sangat memungkinkan untuk kami tawar hati. Berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat supaya kebenaran firman ini menjadi landasan yang kuat di dalam hidup mereka dan juga kami semua. Berkati firman-Mu, dan kami akan belajar firman ini demi Kristus Tuhan yang memiliki firman. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 8, 9, kemudian juga 16 sampai dengan 18. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tentu mereka yang berbahagia dalam hidupnya adalah mereka yang memperhatikan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Pemirsa pendengar yang berbahagia, dalam konteks firman Tuhan yang baru kita baca ini, secara khusus itu dalam ayat yang ke-16, kalimat sangat penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan tawar hati. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 tadi, Paulus menyampaikan firman itu justru dalam kondisinya yang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan penganiayaan, dalam tekanan hidup, dipenjarakan, disiksa, dan lain sebagainya. Artinya bahwa tidak mungkin menghadapi situasi yang seperti itu, dia berani mengatakan bahwa jangan tawar hati dan menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tidak tawar hati. Apakah yang dimaksudkan dengan tawar hati? Tawar hati itu digambarkan sebagai seseorang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan pengharapan, lalu dia merasa lelah, capek menghadapi keadaan kehidupannya yang membawa dia kepada keputusasaan sehingga membuat dia tidak fokus dengan hidup ini, pikirannya terganggu, hatinya terganggu, rasa-rasanya ingin cepat mati saja. Ini yang dimaksudkan dengan tawar hati. Lelah, hilang pengharapan, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Nampaknya kondisi yang seperti ini selalu kita alami dalam kehidupan kita. Siapapun dia, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang tua, mau dia anak-anak, semua kita akan sangat terpengaruh untuk tawar hati kalau kita lihat kondisi kehidupan sekarang ini. Namun dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, justru Paulus mengatakan bahwa harusnya sebagai orang yang percaya kita tidak boleh tawar hati. Mengapa? Oleh karena orang percaya itu memiliki harapan. Oleh karena orang yang percaya itu mempunyai kekuatan, tentu saja yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah makanya bagian firman Tuhan malam hari ini memberikan pesan penting bagi kita supaya kita tidak tawar hati. Yang pertama, kita jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan semangat. Kita tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Paulus katakan bahwa di situ aku mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Nah, itu merupakan anugerah yang besar. Artinya begini, jikalau orang itu punya hubungan yang intim, erat, akrab dengan Tuhan, setia dalam doanya, tentu saja mereka akan memiliki semangat dalam kehidupan. Dan mereka tidak akan terkecoh dengan persoalan apapun yang membuat mereka tawar hati. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan bahwa aku menyertai engkau, meneguhkan engkau, dan seterusnya dikatakan demikian. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi segala sesuatu yang belum kita mengerti. Kita harus berharap bahwa di balik semua hal-hal yang menakutkan itu, bahwa ada Allah yang sedang bekerja, memberikan janjinya tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan keperluan kita. Sesuatu yang dikatakan pengharapan itu adalah menyangkut masa depan. Dan masa depan itu adalah hal-hal yang masih rahasia dalam kehidupan kita. Itulah makanya kita perlu memperhatikan secara penting bahwa firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau selama-lamanya. Artinya, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, jikalau Allah itu hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita, apakah yang harus kita takuti? Apakah yang harus membuat kita gentar dan cemas? Karena Allah akan berpihak menggantikan kita menghadapi semua situasi kondisi. Yang ketiga, bahwa bagaimana supaya kita tidak mengalami tawar hati, yaitu jangan merasa lelah dan putus asa. Merasa lelah dan putus asa, ini seringkali menjadi hal yang sangat dekat dengan hidup kita. Karena apa? Karena situasi kondisi memang sangat memungkinkan untuk kita mengalami lelah dan putus asa. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa ketika kita merasa putus asa, lelah, maka satu prinsip yang perlu kita tekankan dalam hidup kita, kita datang dan mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita semua bukan orang yang kebal dengan pergumulan. Kita semua bukan orang yang kebal dengan masalah. Kita semua bukan orang yang kebal dengan apapun. Kita punya titik rawan, kita punya titik kejauh Tuhan. Hanya persoalan seringkali kesempatanlah yang akhirnya kadangkala menjadi hal sehingga kita bisa gampang jatuh. Sebab itu kita tidak bisa sombong dalam hidup ini. Tapi kita terus diajarkan untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang keempat itu dikatakan bahwa untuk kita bisa menang atas tawar hati, yaitu kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengapa? Oleh karena Tuhan punya rancangan yang begitu jelas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dalam Yesaya 55, 8 dan 9 dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi langit dari bumi ini, demikian rancanganku. Artinya ada banyak hal yang kita tidak tahu. Ada banyak hal yang menimbulkan pertanyaan panjang dalam hidup kita. Kita tidak bisa menentukan bagaimana masa depan kita yang selayaknya. Itulah sebabnya bahwa kita harus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sepenuhnya. Jangan pernah melupakan Dia. Dalam kitab Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi kita sampai malam hari ini? Adakah kita sudah masuk dalam satu titik tawar hati? Oleh karena kekecewaan, keputusasaan, oleh karena perjuangan hidup yang tidak henti-hentinya, oleh karena permasalahan yang silih berganti datang, yang membuat kita putus asa dan kecewa. Dalam titik itu, ketika kita mengalaminya, maka perhatikan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita. Kita mengandalkan Dia. Kita percaya janji-Nya. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Supaya kita tidak kehilangan semangat. Supaya kita bisa mengatasi letih dan lelahnya dalam perjalanan hidup ini. Sebab itu bagian firman Tuhan malam hari ini, Paulus memberikan kesaksian yang penting kepada jemaat di Korintus. Dalam segala keadaan aku tidak tawar hati. Sekalipun sangat memungkinkan kondisi itu untuk membuat Paulus tawar hati. Mengapa? Oleh karena Paulus menyadari anugerah Tuhan itu lebih besar dalam segala hidupnya. Dalam segala perkara. Kasih sayang Tuhan itu lebih besar. Sebab itu Dia akan yang mengajak kita untuk melihat janji dan kemenangan yang Tuhan berikan. Maka dalam ayat 17-18 saya katakan, mataku tidak melihat hal-hal yang kelihatan. Aku melihat hal-hal yang di luar daripada yang kelihatan ini. Itulah tindakan iman. Iman itu mengalahkan segala sesuatu. Dan iman itu akan memberikan penguatan kepada kita. Dan iman itu menerobos semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang kita perlukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebab itu pendengar pemirsa yang berbahagia, taatilah firman Tuhan dan dalam keseluruhan hidup kita jangan tawar hati. Berarti kita harus memiliki semangat. Kita harus memiliki pengharapan. Kita harus memiliki kekuatan. Dan juga kita harus melihat di balik semua kesulitan hidup dan tantangan hidup bahwa ada Tuhan yang akan menopang, menolong kita, memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Ini yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jikalau kita kenal bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu mampu, Allah itu sanggup menolong kita, maka seharusnya kita mengambil sikap tegas bahwa saya tidak tawar hati, oleh karena saya memiliki Allah yang hidup, yang mengerti dan mengetahui semua apa yang menjadi rahasia dalam hidup saya. Lalu melangkah dengan iman, tunggu janji Tuhan dan tunggu cara Tuhan bekerja. Tepat pada waktunya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita semua. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena malam hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami lagi supaya kami tidak tawar hati, sekalipun kondisi di sekitar kami sangat memungkinkan dan merangsang kami untuk tawar hati. Tapi kami bersyukur oleh karena firman menegaskan lagi bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menolong kami, memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan pengharapan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap berjalan dengan kekuatan-Mu, dengan iman yang Engkau berikan, sehingga kami hanya melihat besarnya Allah di atas segala persoalan hidup ini, yang mampu menyelesaikan tepat pada waktunya dan memberikan jawaban bagi kami semua sebagai kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat, supaya tetap semangat, tetap bergairah, dan tidak tawar hati. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
2: Sungguh Kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

0: Pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar firman Tuhan tentang tawar hati. Tetap miliki semangat dalam hidup dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang tepat untuk menolong kita melewati kesulitan apapun dalam hidup ini. Akhirnya saya Minggus Dila dan Rian Adila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita.
1: Shalom.

0: bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita. Bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

5 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Bengkulu. Malam ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya di malam hari yang beberapa daerah turun hujan ya. Tapi kalau di sekitaran Skip baru saja berhenti turun hujannya ya. Kalau tadi mungkin sekitar jam 8 kurang keluar itu masih gerimis, tapi sepertinya sekarang sudah mulai berhenti hujannya. Tapi di bagian lain ya, di daerah Nakau tadi masih hujan ya. Kalau daerah kalian bagaimana nih pendengar? Dan di malam hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa di pukul 21.00 akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan kirimkan requestan Anda pada pukul 21 nanti bersama saya Agnes di Bengkulu malam ini. Rizky Febian, Malam Rawan.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Wih, aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

98,8 FM RRI Bintuhan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. 13 menit jelang kita beralih ke acara berikutnya, Karaoke Dangdut ya. Anda bisa bergabung sama kami nanti di gelaran Karaoke Dangdut selama 2 kali 60 menit. Bisa bergabung via line telepon 0739 61655. Boleh juga kalau tidak berperan serta di karaoke, sekedar kirim-kirim salam juga boleh nanti ya di anjang sana udara kita di Karaoke Dangdut untuk edisi malam minggu 4 Juli 2026. Masih menemani Anda di sajian lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk malam ini ya. Dan pendengar, jangan lewatkan rangkaian pertandingan Piala Dunia ya. RRI juga akan menyiarkan pada malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, usai karaoke udara. Bisa menyimak siaran langsung pandangan mata antara kesebelasan Timnas Kanada versus Maroko. Kemudian pada pukul 3 dini hari Paraguay versus Prancis ya. Jangan lewatkan rangkaian pertandingan Piala Dunia untuk edisi malam hari ini. Sudah memasuki babak 16 besar ya Hanif ya. Ya, bersama Hanif ya, saya di studio malam hari ini menemani Anda. Dan bisa berpartisipasi nanti di gelaran karaoke udara.

0: Demikian berita spesial Hari Radio ke-80 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Berikan senang sekali menemani Anda di karaoke udara malam ini untuk edisi Sabtu malam atau malam Minggu ya, 4 Juli 2026. Menggunakan Anda untuk gabung bersama kami di line telepon 0739 61655 untuk berkaraoke udara bersama Bobby yang bertugas dan ada rekan Hanif ya di operator teknik untuk malam hari ini.
2: Cintamu.
1: Kita langsung sapa di ujung telepon, sudah ada yang bergabung ini sepertinya ya. Halo, selamat malam. Sayang sekali. Udah ada yang gabung tapi udah terputus lagi. Bisa mencoba lagi di 0739 61655. Saya tunggu ya. Kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan musik selingannya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Bubi.
1: Oke, dengan siapa di mana nih?
3: Adi Dina di perkebunan tadi Bang.
1: Adi Dina di Oku Selatan.
3: Bang, aku tidak mau karaoke, nyuruh Abang Bubi aja karaoke-nya.
1: Sawerannya mana?
3: Anggur merah aja Bang.
1: Anggur merah.
3: Iya.
1: Tapi Abang yang nyanyi nanti ya, insya Allah ya.
3: Iya.
1: Oke, nanti kepas ada selawat.
3: Semuanya aja ya.
1: Boleh, boleh.
3: Ya udah.
1: Makasih, sukses ya Adi Dina. Adi Dina di mana tadi? Di Oku Selatan ya, sedang di kebun. Nanti insya Allah pas lagi jeda-jeda waktu saya akan bawakan lagunya, permintaannya Adi Dina ya. Di belakang Adi Dina kita coba lagi. Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Iya, di karaoke udara dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Ani di kawasan Muara Sahung.
1: Pak Ani di kawasan Muara Sahung. Mau request lagu apa nih Pak Ani?
4: Lagunya anu Bom, apa, Curang.
1: Karaoke Curang ya?
4: Curang Om.
1: Oke, kita siapkan dulu lagunya Pak Ani, ditunggu ya. Mau salam-salam dulu boleh?
4: Salam-salamnya buat Pak Pera, Pak Mordi, Pemalau, tapi di daerah untuk Bom.
1: Siapa tuh? Yang mana?
4: Daerah Besma.
1: Oh, yang Besma yang mana tuh?
4: Alek Sukari.
1: Alek Sukari, Tanjung Sakti.
4: Ah, Tanjung Sakti.
1: Ada juga putra Gunung Salah. Oke, okay, saya sudah siap lagunya, Bang Bapak Ngani disiapkan ya.
4: Ya.
1: Ya, kita sambut Bapak Ngani dengan lagu Curang.

Jahatnya melebihi serigala berbulu domba.

0: Terima kasih Pak Ani.
1: Terima kasih, sama-sama Bob. Oh,
0: keren. Luar biasa. Tapi itu keren tadi Pak Ani. Kapan pulang ke dusun?
1: Ini musim belum habis.
0: Musim belum habis, berarti alhamdulillah terus menghasilkan. Pak Ani sukses terus, sehat, banyak rezeki. Terima kasih banyaklah bergabung. Iya. Oke, tadi Pak Ani ya di perkebunan Muara Sahung. Di belakang Pak Ani boleh gabung lagi di 0739 61655. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mudi.
0: Oke, karaoke udara dengan siapa di mana nih?
2: Lek Sukari.
0: Oke, malam ini mau lagu apa nih, Lek?
2: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Oke deh, saya siapkan dulu. Mau kirim salam dulu boleh, Lek, sambil saya siapkan lagunya.
2: Salam-salam Tanda Pro Radio RR ini, tanpa terkecuali. Bisa, banyak-banyak.
0: Oke. Tanda Cinta. Saya siapkan dulu lagunya. Udah makan, Lek? Udah makan, Lek?
2: Sudah.
0: Pakai apa?
2: Pakai tangan.
0: Kirain pakai sendok.
2: Ini sampai tahun tadi ini sinyal kurang.
0: Oh deh. Gitu ya. Oke deh.
2: Mati lampu.
0: Pakai tangan, Lek, makan ya. Oke deh, kita dengarkan. Ini ada Lek Sukari dengan lagu Tanda Cinta.
2: Amo kata Leo, udah
0: siap. Ha ha.

Di belakang Lek Sukari bisa gabung lagi di 0739 61655. Lagunya belum tuntas ya. Tapi karena gangguan sinyal tadi terputus dan akhirnya lagu suaranya terputus-putus, akhirnya terputus beneran tadi. Bisa coba lagi di 0739 61655 untuk bergabung sama kami. Request lagu karaoke ya, dan bisa dinyanyikan langsung bersama Anda. Karena waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 19 menit, sementara waktu kita nanti hingga jelang pukul 11 ya, karena nanti pukul 23 kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti jalannya pertandingan siaran langsung pandangan mata Piala Dunia yang sudah memasuki babak 16 besar ya. Malam ini akan ada pertandingan Kanada versus Maroko pada pukul 23. Sementara pukul 3 dini hari nanti akan ada pertandingan Paraguay versus Prancis.

0: dirimu. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Ale Age.
0: Oke, lanjut, Le.
1: Hah?
0: Lanjut lagunya.
1: Kasih, Le. Mau lanjut jadi.
0: Lanjut ini aja.
1: Ayo. Ulangi empat kali.
0: Oke. Kita ulang ya lagunya.
1: Heeh.
0: Kenapa
1: dari petang tadi suka?
0: Oh gitu.

0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Le Sukari.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih pula atas waktunya Bang Bobi.
1: Siap, sukses terus ya.
0: Iya, selamat malam, Bay.
1: Iya, gede.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi Le Sukari ya dengan lagunya. Tanda Cinta. Dan bisa gabung lagi selepas kita dengarkan beberapa musik selingan berikut ini.

0: Masih ada masih bersama kami di Lintas Binduan Malam dan menemani Anda di Karaoke Udara malam hari ini. Menggunakan Anda kembali di line telepon 0739 61655. Untuk Anda yang hobi berolah vokal ya, bernyanyi, silakan mencoba bergabung sama kami. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 51 menit ya. Nanti untuk karaoke udara kita akan tuntaskan pukul 22 lebih 30 karena nanti pukul 23 kita akan persiapan untuk mengikuti jalannya pertandingan Serang Pandangan Mata Piala Dunia 2026 ya, yang malam ini sudah masuki fase 16 besar, di mana nanti akan bertanding pada pukul 23 Kanada versus Maroko. Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
1: Ini dari Putra Bengkulu di perkebunan Oku Selatan, Bukit Pandan.
0: Oh, Putra Bengkulu di Oku Selatan ya. Dari mana, Bang?
1: Dari Bengkulu asli.
0: Merantau. Oh, merantau berarti ya. Merantau di ini, di Oku Selatan. Oke, mau karaoke lagu apa nih malam ini?
1: Kalau pacar lagu Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa. Oke, saya akan siapkan lagunya terlebih dahulu. Dan kalau mau salam-salam dulu sambil saya siapkan lagunya, boleh, silakan.
1: Salam buat rekan-rekan yang bergabung di Stadion Penuh Pusaka. Salam sehat dari Putra Bengkulu, khususnya buat operator. Selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke, terima kasih Bang. Kita siapkan lagunya ya. Perjuangan dan Doa. Saya pilihkan musik yang bagus dulu. Saya cari dulu ya. Daerah mana Bang kebunnya Bang di situ di Oku Selatan?
1: Di Hujan Mas Bukit Pandan.
0: Oh, di Hujan Mas Bukit Pandan. Jauh juga nih merantau ke situ ya Bang ya. Sukses ya, banyak rezeki. Oke, ini dia, kita sambut Putra Bengkulu di Oku Selatan, Perjuangan dan Doa. Waduh, sayang sekali terputus ya Bang. Bisa coba lagi Bang di 0739, lagunya masih standby nih. Anda bisa bergabung kembali, mencoba di 0739 61655.

Putra Bungkulu bisa coba lagi gabung Bang di 0739 61655, atau memang sudah gangguan sinyal nih. Yang lain silakan di 0739 61655, masih ada 30 menit ke depan ya untuk waktu kita. Kita akan tuntaskan nanti pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, karena nanti setengah jam kita akan ikutin persiapan menuju siaran langsung Pandangan Mata Piala Dunia yang akan bertanding nanti pada pukul 22, Timnas Kanada versus Maroko. Sementara nanti untuk pukul 3 dini hari bisa Anda simak laporan Pandangan Mata pertandingan antara Paraguay dan Prancis.

Oke, saya akan penuhin permintaan Bu Dina tadi ya. Nanti sawerannya nyusul ya Bu Dina ya. Adi Dina. Ya, anggur merah permintaan dari Dina Adi. Yang ingin gabung lagi bersama kami bisa coba di 0739616555.

Ini lagunya ya. Kita siapkan dulu lagunya, dan pendengar masih mengundang Anda lagi di 0739 61655 untuk coba lagi ya di karaoke udara malam ini.

Selanjutnya semoga terhibur dengan lagu requestednya. Pak Amir di Kawat Kuda, apa kabar? Putra Kungkil barangkali yang lagi menyimak malam ini, semoga terhibur ya. Ibu Mihar di Air Mantai, apa kabar?

Pasti semoga terhibur buat Adi Dina yang request lagunya. Dan masih mengundang Anda untuk gabung kembali bersama kami di Karaoke Udara malam ini. Silakan mencoba di 0739616555. Nanti pada pukul 10.30 ya, 22.30 kita akan bergabung ke Pro 3 ya, karena nanti ada pertandingan Piala Dunia pada pukul 23 nanti, Kanada versus Maroko, dan sudah masuk di tahap ke 16 besar. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut ya, sembari menantikan Anda kembali untuk gabung bersama kami di Karaoke Udara. Valen telepon 0739 616 55.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Radio Republik Indonesia hadir dengan program Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di kota Anda melalui siaran RRI Bintuan. Dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp di nomor 0811-7901-655 atau di nomor telepon di 0739-616-55. Suara Anda, aspirasi Barat.

0: Prigger, kami tuntaskan lagu-lagu dangdut dan untuk request dangdut dan karaoke udara untuk malam hari ini ya, edisi malam minggu 4 Juli 2026. Dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti persiapan pertandingan pandangan mata Piala Dunia, di mana malam ini akan bertanding kesebelasan Kanada versus Maroko ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti pertandingannya akan dimulai. Sementara nanti untuk pukul 3 dini hari bisa Anda simak pertandingan Piala Dunia antara kesebelasan atau timnas Paraguay versus Perancis. Ada dua pertandingan untuk malam ini. Tetap saja bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.
1: Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, JKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan, yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga, saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat, saudara SYH, selaku orang dekat Bupati, sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB, selaku ajudan. Saudara ZK, selaku driver Bupati. Dan yang ketujuh, saudara SG, selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF, yang terhadap barang bukti ini 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada dua rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Plangkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Itu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima, diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang nomor 31 tahun 99, tentu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi, disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Di kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir. Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Jadi peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT bupati dan terpilih menjadi bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat, dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat, juga menyisakan tinta merah. Nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
3: Catatan peristiwa. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Dari Bidan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power threshold bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh Federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, Nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top skorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian assist ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan lain sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skorer terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang, akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang ini sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah membobol gawang Tanjung Verde. Ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fozina, tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2020.

26 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu, ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya, ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali, karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Cape Verde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda, dan juga detik-detik atau jelang kick off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada

0: Anda seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
1: Betul.
0: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
1: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
0: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi masalahnya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
1: tuan rumah.
0: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasanya tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka gitu.
1: Berarti target tercapai ya, tercapai untuk babak knockout ya.
0: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
1: Ini
0: sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Mars ya, yang tampaknya juga akan masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Mars. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
1: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
0: Ya betul, aduh
1: penalti. Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
0: Ya mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya. Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul. dari Maroko, tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas

0: juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya. Sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini, Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko, dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti tadi sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
1: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini. Ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
0: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya. Tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya, karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya, karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena di babak pertama setidaknya dia melakukan 2 save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama, dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
0: Iya, Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih. Kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajin menolong
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan. Yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya, banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih, gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai prosocial behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua prosocial behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa yang dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak kan, enggak, saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa, ya, kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua tuh kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita gak bisa tahu berapa.
2: Tapi gini, Buka Sandra gini,
3: kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya gitu. Jadi
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan ya, lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Baik, Bu Sandra, saya tanul nih. Saya undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
3: Silakan.
2: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, ya. Bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah. Entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek ya. Kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah, satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bu Cassandra, ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bu Cassandra, itu kenapa tuh analisisnya tuh?
3: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya. Itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya. Dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi, dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi gak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang
3: betul. Ya, okay, tapi bye. Kan kembali lagi, itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi, tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan atau sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih gitu.
2: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi betul. Karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
3: Perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, Bu Cassandra. Saya juga bingung nih. Lampu merah nih, Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos itu kan melanggar ya. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu. Bu Sandra.
3: Iya. Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah, termasuk di dalamnya dosanya juga itu ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
2: Mirroring, ya. Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
3: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih, oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuma nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafal aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benar, ya mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian kan dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan gak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankannya masuk perut gitu kan.
2: Itu contagious ya, artinya nyebar cepat banget ya, Bu Cassandra. Satu saja melakukan
3: sangat cepat, begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, gitu. Kita bawa pulang aja, cepet itu cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
2: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
3: Betul. Bahkan ngevideoin itu kan sebenarnya gak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
2: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, orang ambil punya hak orang lain.
3: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh. Ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajari, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
2: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
3: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
2: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
3: Iya dong, karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
2: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
3: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
2: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondekturnya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
3: Iya, bukan ideal. Menolong telurnya ya.
2: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi, jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
3: saya
2: dengan baik.
3: Saya kira PR kita cukup banyak,
2: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
3: Tapi ada, itu cuma hafalan.
2: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok enggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
3: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
2: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
3: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas pasti. Tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya. Ada yang kabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan, dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya.
3: Iya.
2: Baik kalau gitu.
3: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan ini, berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman yang tidak hanya di tahapan kognitif, tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
2: Iya. Terakhir Bu Kassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kassandra?
3: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih. Kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya.
2: Kalau,
3: tapi kan apakah itu penyimpangan?
2: Iya, kalau
3: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama kan pidana dan perdata ya.
2: Nah saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum nggak? Pidana nggak, Bu Kassandra? Para penjara ini?
3: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga, kan ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa, terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya, ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV, jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos
2: ada
3: gitu
2: yang
3: ya.
2: Lolos.
3: Kenapa? Karena banyak yang melakukan, lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya. Nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang ya itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan, nggak ketangkep gitu.
2: Iya sama kayak nerobos lampu merah, oh nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Kassandra ya.
3: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya, yang ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
2: Baik, Bu Kassandra terima kasih banyak atas waktunya.
3: Selamat.
2: Psikolog klinis forensik Kassandra Putranto.
4: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase

0: Ini akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Bung Tajudin, salam olahraga. Jaya Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup, kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya, dengan format 48 tim, pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
1: Kita bicara kualitas baik secara tim maupun individu sangat baik, menarik
0: ya,
1: bahkan ada yang pasar nonton ya. Ini karena panjang pertandingannya, ya, banyak tim ya, sangat menarik sekali, Mbak.
0: Sangat menarik ya. Oke, baik Bung Tajudin, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya. Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
1: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim yang sudah.
0: Oh iya. Ya. Jadi kita ya 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas, tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
1: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
0: ya,
1: itu kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlanjut dengan Piala Dunia. Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama, timnya banyak yang 1-8 kan?
0: Iya.
1: Daripada
0: cukup banyak ya?
1: Nah, cukup banyak. Nah, perjalanan panjang, para pemain ini diperlukan mental dan stamina. Menariknya di situ kan tahu di
0: Pak. Ya. Kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya. Nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
1: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak mungkin di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda.
0: Yeah.
1: Jadi Hakimi itu menurut saya seperti trik ya, pada di kanan gitu.
0: Okay.
1: Dibantu oleh teman-teman saya. Makanya secara tim, kualitas individu dan tim, ya, saya pikir Maroko lebih unggul.
0: Ya, baik. Nah, sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya, Bung Tajudin, untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
1: Ya, peluang Kanada itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, Pak, harus psikologisnya.
0: Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin, mungkin bisa bergeser kembali ya.
1: Bentar.
0: Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
1: Ya, baik, Mbak.
0: Ya.
1: Ada satu lagi yang saya ingin lihat Maroko bermain itu. ada beberapa pemain

0: yang penontonnya tuh mamanya gitu.
1: Seperti apa tuh?
0: Nah, ibu mereka gitu. Hadir. Jadi itu yang bikin kita merinding, kalau seorang ibu ya, itu kan luar biasa apapun sifatnya, apalagi sifatnya Jadi dari zaman saya dulu waktu saya jadi pemain itu kadang via telepon minta doakan biar menang gitu. Dan itu insyaallah biasanya sama pun di situ kita melihat makhluk itu loh, secara anggapnya kekuatan kita.
1: Oke, Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
0: Kalau menurut saya tidak terjadi penalti.
1: Tidak ya?
0: Karena Maroko tetap melakukan apa namanya, kalau waktu melawan Belanda mereka memang berpengaruhnya total football. Untuk melawan Kanada, saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan serangan dan melakukan sampai event yang sangat rapi.
1: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin ya, skornya juga ya.
0: Rata-rata jago Maroko ini namanya.
1: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
0: Iya, memang Maroko yang main. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
1: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
0: Prancis ini dari awal, waktu saya di wawancara pertama kan dari awal masih jagokan Prancis. Oh, sebelumnya pertandingan kan mulai saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan.
1: Prancis
0: di dalam Piala Dunia.
1: Baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
0: Prancis Paraguay 2-0 bisa
1: lebih. Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Bung Tajudin.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi. Yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Noriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay Prancis
2: ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa
1: anak mudanya ya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2006 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal kalah 1-4. Padahal termasuk subur loh ya.
2: Betul. Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya Bung Geragah.
2: Demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian, menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya. Artinya, oh gitu.
2: Artinya Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Geragah?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembele adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis Tilaver, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan. Di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided. Dan benar-benar satu sisi Prancis, saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oh oke, okay. Kalau gitu nanti.
2: Ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
1: satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya, 2-1.
2: Ya, tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus selama 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level klub juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: melakukan
2: penalti. Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing to lose. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya coba-coba taktikal dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box-to-box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Oke, ya jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis. Yeah. Hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan. Betul. Walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
2: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan mungkin dua karakter yang berbeda ya. Inggris dengan
1: Prancis
2: kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
1: udah, and rush banget ya. Udah hilang kayaknya tuh.
2: Sudah hilang tuh ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya
1: permainan ya. Ya taktikal ya.
2: Nah itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga.
1: Oh itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris. Karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
2: Iya, saya bisa bilang begitu. Karena Prancis pun Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
1: Jadi I see.
2: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
1: lari
2: sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
2: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia. Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron sebenarnya posisi sayap di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saceres melawan Barcola atau Saceres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay, alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi, selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
1: tiga orang itu,
2: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema set piece dan corner maupun tendangan bebas, begitu Bung Fajar.
1: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam, agak bingung juga.
2: betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau prediksinya berapa nih, Bung Raga?
2: Prediksi 2-0.
1: 2-0 ya.
2: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga. Siap.
2: Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar pemerhati sepak bola Geraga.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pertandingannya, kita akan membahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis nanti strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga, Bung Jupri.
1: Salam olahraga.
0: Ya, kali ini Paraguay melawan Prancis. Tentu ya. Saja ya, kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya, minimal ya.
1: Rataannya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu gitu. Mm-hmm. Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Mm-hmm. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Haido Valdez yang iya, juga jadi andalan. Tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4
0: iya,
1: melawan Amerika Serikat, Amerika Serikat. Tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki, dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan, terutama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Brado Bakola juga muncul juga menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diprediksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol, dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing ya, bersaing dengan Lionel Messi yang kita lihat kejar-kejaran dengan Lionel Messi, yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
0: Iya.
1: Ya. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 asis, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan asis sejauh ini di Piala Dunia 2026. Di yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 asis. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 asis. Jadi tiga pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrian Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Perancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama, artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
0: Ya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini, bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu tapi kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bung?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih apa hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif.
0: Gitu. Oh,
1: saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya, terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk yaitu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, yaitu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one-nya.
1: Dengan duel one on one.
0: Wow.
1: Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini yang perlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari pemain Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis, karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih. Kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya. Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi, siapa jagoan Anda, silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Tanjung. Kali ini jagoin siapa Pak Tanjung nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi meleset 3-0 saya, tadi itu 2-0. Ini Prancis calon juara ini, saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Wah, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Nah, ini sama siapa komentar kita?
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
0: Brazil jam berapa, Bung?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu, Pak. Dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RRI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil. 2-1, ayo Bella, Joni.
0: Jaya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi Bung Sabil, selamat pagi Bung Jupri Alexander.
1: Selamat pagi Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, prediksi Erevan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Enciso kan, kalau di depan, kalau di belakang yeah. Ya kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar Herberete, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya, karena Maroko akan revan. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau dapat kartu merah, itu saja. Itu saja sama dini hari.
0: Pak Tinari Patong, waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Cupri.
0: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, maka banyak 3-1 menurut Prancis.
0: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih, yakin menang 3-1?
4: Oh yakin dong, ini tim, anu nanti Dembele aja bisa masukkan 2 ya. Yakin itu, 3-1 lah.
0: Oke, kalau gitu, baik Pak Sarwi. Selamat pagi, jaya selalu Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi, selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok itu istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabil ya.
0: Oh, Paraguay ini.
5: Bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
0: Iya.
5: Tapi setidaknya Paraguay juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya.
0: Iya.
5: Waktu laga Jerman gitu. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira Gabriel Valos dengan Julio Isenso ini bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Sabil ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi saya kira itu aja ya.
0: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya, betul sekali ya. Mungkin para gue juga kita tidak tahu. Bola itu bundar, Bung Jupri ya.
1: Betul. Segalanya masih bisa terjadi.
0: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih, kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari yang sudah ada di daftar pemain, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengomandoi lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Perubahan yang dilakukan di Deschamps mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki, Desiré Doué. Jadi banyak pilihan begitu yang saya lihat memang di kubu dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi ke Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang ini keadaan dari Paraguay.
0: Iya, Olise adalah kunci ya Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Jepri, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
6: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
0: Iya, skornya?
6: Itu. Sebab kadang-kadang orang tuh kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sih lah. Disitulah kebobolnya di situ.
0: Iya.
6: Menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung.
0: Oh, oke okay, kalau gitu.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Pagi Mas Sapir sama iya. Pak Supri Alexander.
0: Iya.
1: Ya Mas.
7: Mbappe dalam memburu sepatu emas. Kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, tadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
0: Iya, ternyata 3. Oke, Pak Roni, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0, baik Pak Roni, terima kasih. Sehat selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti fast standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri.
1: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat melawan Jerman yang hanya 25% ya, artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola, artinya mereka fokus untuk bertahan. Karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan melawan Jerman dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman Kai Havertz dan juga Nick Woltemade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
0: Ya. Baik Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman?
1: Ya.
0: Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
1: Ya, saya memprediksi memang Prancis akan mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Blue ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran 3 pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita lihat Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay. Dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik. Jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justrunya akan berbahaya.
0: Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu Bung, dari situasi counter attack misalnya? Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
1: Ya kalau kita kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9, jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free loan lepas perannya. Dia akan banyak
0: maju mundur,
1: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman, karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa, yaitu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul, dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
0: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
1: Bagus, betul.
0: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif. Di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya, Bung ya, untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
1: Ya, saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita lihat kemarin melawan Jerman, mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka error yang dilakukan oleh para pemain Prancis, dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan Jerman.
0: Ya, tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguay-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama, dan juga ya daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kali ini kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru, dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
10: Ya, kick off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh Mac Magnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay, mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano lebar dia ke kanan, di sana ada Konde. Konde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Smolga kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi di gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dari sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba.

0: ini?
1: Pemilihan perpustakaan desa ini sebenarnya baru berjalan tahun ini, baru pertama kali. Jadwal beberapa minggu, nanti kita akan turun ke lapangan, ada tim juri dari provinsi, dari kabupaten itu Relima yang relawan literasi, dari PMD itu dari kabupaten, kita akan turun ke lapangan. Di situ kita akan menilai, nanti diambil juara itu 1, 2, dan 3. Harapan 1, 2, 3.
0: Perpustakaan desa yang terpilih sebagai juara pertama nantinya akan mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat provinsi. Pemerintah daerah berharap perwakilan ini mampu bersaing secara maksimal dan membawa nama harum daerah. Dinas terkait juga terus memberikan pembinaan agar perpustakaan yang diutus benar-benar siap menghadapi penilaian tingkat provinsi nantinya. Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa setempat sangat diharapkan demi kesuksesan perwakilan Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan, berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kadang emang ada momen dimana kita tuh kepaksa begadang, entah karena pekerjaan atau mungkin tugas yang menumpuk. Nah, kalau udah terlanjur kurang tidur, jadi ada beberapa cara sederhana biar tubuh juga tetap kerasa segar waktu beraktivitas. Nah, mengutip dari Healthline, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah langsung minum air putih setelah bangun. Nah, kurang tidur itu tuh bisa membuat tubuh jadi kerasa lemas dan sedikit dehidrasi. Jadi penting pendengar untuk mengembalikan cairan tubuh sejak pagi. Nah, selanjutnya jangan sampai melewatkan sarapan. Jadi pilih makanan bergizi seperti telur, oatmeal, roti gandum ataupun buah. Nah, kombinasi protein, serat dan juga karbohidrat kompleks juga bisa bantu untuk menjaga energi lebih stabil sepanjang hari. Selain itu juga pendengar usahakan terkena sinar matahari pagi dan melakukan aktivitas ringan. Jadi kayak jalan kaki atau peregangan selama 10 sampai 20 menit. Nah, cara ini cukup efektif untuk meningkatkan fokus dan juga memperbaiki suasana hati kita. Nah, kalau pengen minum kopi atau teh, boleh aja, tapi jangan berlebihan dan sebaiknya di pagi atau siang hari biar enggak mengganggu tidur malamnya. Nah, kalaupun memungkinkan tidur siang sekitar 10 hingga 20 menit juga bisa bantu memulihkan energi. Namun yang perlu diingat pendengar, begadang sebaiknya juga tidak menjadi kebiasaan, karena kurang tidur yang terus menerus juga bisa berdampak pada kesehatan. Jadi mulai dari menurunnya daya tahan tubuh hingga gangguan konsentrasi. Jadi pendengar, setelah begadang usahakan kembali ke pola tidur yang teratur biar tubuh juga bisa pulih dengan optimal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Digital. Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Prancis berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 di babak 16 besar. Dan gol kemenangan ini juga dicetak oleh Kylian Mbappe melalui eksekusi penalti pada babak kedua. Nah, sepanjang pertandingan, Prancis juga tampil dominan pendengar dan menguasai jalannya laga sejak awal. Meski begitu, Paraguay juga mampu bertahan cukup solid di babak pertama hingga skor tetap imbang tanpa gol. Dan memasuki babak kedua, tekanan Prancis juga akhirnya membuahkan hasil setelah wasit memberikan penalti di menit ke-69. Dan Mbappe yang menjadi eksekutor juga sukses menjalankan tugasnya dan membawa Les Blues unggul 1-0. Dan Paraguay juga sempat mencoba bangkit di sisa pertandingan, namun pertahanan Prancis juga tetap kokoh hingga peluit akhir dibunyikan. Dan kemenangan ini juga memastikan Prancis melaju ke perempat final pendengar, dan juga akan menghadapi Maroko. Sementara Paraguay juga harus mengakhiri langkah mereka meski sebelumnya tampil impresif sepanjang turnamen.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Cool. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern.